0: Hallelujah. How can you? Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Shani yami chibia rame yi yami ayo.
1: Hallelujah.
2: Akuma epe.
3: Mempatamu. Mempatamu.